pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani. Dan kembali kami ajak Anda, pendengar umat Nasrani, kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gedung Gereja GKI Rotieno Resbia, yang akan kita ikuti langsung dari Gedung Gereja GKI Rotieno Resbia tepat pukul 9 saat ini. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.

Kesaksian dan pujiannya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam menjalani kehidupan kita di minggu yang baru. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, siapkan nyanyian Mazmur 6, nyanyian Mazmur 6, baitnya yang ketiga. Kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 6, baitnya yang ketiga. Kembalilah kiranya, ya Allah, karena hanya dan kata seterusnya.

Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai jemaat Tuhan, kami ada dan bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami datang dengan berbagai kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Allah. Untuk itu di saat ini, dengan kepala yang tertunduk kami memohon, Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami pun layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita aminkan di dalam nyanyian Mazmur 6 baitnya yang ke-7, seteruku akan malu dan kata seterusnya.

Atas nama jemaat diberi kesempatan kepada paduan suara PKB jemaat Ruth Nures dan disusul dengan paduan suara anak-anak katekisasi untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.

Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dari bahagian firman Tuhan yang diturunkan oleh penata layanan Sinode GKI di Tanah Papua yang akan kami baca dan renungkan bersama di Minggu 27 September 2026. Kitab Perjanjian Lama Nehemia 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Kitab Nehemia 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37.

Sebelum kita membaca dari bahagian firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa.

Kaku. Amin. Kitab Nehemia 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama di minggu pagi ini. Untuk bagian firman Tuhan ini, karena terlalu panjang, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Di bawah perikop pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepalanya.

Sementara mereka berdiri di tempat dibacanya bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucap pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepia, Hodia, Sebanya, dan Petaya. Orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat.

Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham.

Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tiberau. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan, memberikannya kepada mereka. Karena menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka dan pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu pula tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Empat puluh tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Mereka merebut kota-kota
yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon, buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka.

Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh pada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu. Yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar.

Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang mengasihi, pengasih dan penyayang.

Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik.

saja mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tanah ini menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Demikian bahagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom. Lewat bahagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama, tema yang diberikan bagi kita dalam perenungan di minggu pagi ini adalah pengakuan dosa dan permintaan doa. Jemaat kekasih Tuhan, setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan. Namun di dalam perjalanan hidup manusia, tidak terlepas dengan yang namanya dosa dan kegagalan. Seringkali kita jatuh dan kita tidak lagi setia. Juga kita saling menyalahkan satu dengan yang lain dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bukan saja di dalam kehidupan keluarga kita, tetapi juga di dalam persekutuan. Dan di balik dosa dan ketidaksetiaan kita, Allah tidak pernah berhenti memelihara, menegur, bahkan mengampuni Bapak Ibu dan saya. Bahagian firman Tuhan di minggu pagi ini, Nehemia 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Memperlihatkan bahwa ketika bangsa Israel menyadari keadaan hidup mereka, mereka tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi mereka datang merendahkan diri di hadapan Allah, berpuasa, mengaku dosa, dan memohon pertolongan Tuhan. Di sini kita dapat belajar bahwa perubahan kehidupan tidak dimulai dengan menunjuk kesalahan orang lain, tetapi berani untuk memeriksa dan mengaku kesalahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Umat Israel ingat kembali perjalanan sejarah mereka. Bagaimana Allah telah memilih, memimpin, memelihara, dan menyelamatkan mereka. Tetapi berulang-ulang kali mereka tidak taat kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita perlu sejenak bertanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah dalam kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan, pelayanan, kita masih ada dosa yang harus kita akui? Apakah kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain
daripada mengakui kesalahan diri kita sendiri. Tema kita di minggu pagi ini, pengakuan dosa dan permintaan doa. Mengingatkan kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kita mengalami pertobatan yang sungguh untuk kembali kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Allah yang setia tetap membuka jalan bagi umat-Nya yang datang dengan hati yang rendah dan mau dibaharui. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan penting melalui bahagian firman Tuhan di saat ini adalah Allah setia, umat bertobat dan hidup taat. Dari pesan penting ini lewat bagian firman Tuhan di saat ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Berani mengaku dosa dan berhenti menyalahkan orang lain. Mengevaluasi diri sendiri di hadapan Tuhan. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga kita meminta pengampunan dan memulai hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, bangsa Israel berulang-ulang kali tidak setia, melawan, memberontak, sama halnya dengan kita umat pilihannya. Kita tidak setia, kita lebih ingin melakukan keinginan kita sendiri daripada keinginan dan kehendak Tuhan. Kadang kita menyalahkan Tuhan dengan masalah atau keadaan yang kita alami. Dan itulah manusia. Dia diberatkan sebagai bunglon, akan berubah-ubah pada tempatnya. Tetapi Allah tetap setia. Manusia seringkali melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Jangan mengingat-ingat segala yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyakitkan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang selama ini memelihara, menolong kita untuk melewati semua badai yang menerpa kehidupan kita. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan dan memohon pertolongan sama seperti bangsa Israel. Bawalah pergumulan kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan kepada Tuhan. Dan tetaplah berdoa. Jadi doa yang benar bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaan dan hati kita. Tetapi berdoalah agar kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengaku kesalahan kita. Ya. Mari kita meminta Tuhan baharui hidup kita. Karena tema kita di saat ini, pengakuan dosa dan permintaan doa. Mari kita mengaku segala salah dan dosa kita dan tidak menyalahkan orang lain. Dan mari kita berdoa, bukan saja Tuhan mengubah kehidupan kita dari keadaan yang tidak baik
tetapi juga Tuhan mau menguatkan kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

0: Sekali lagi atas nama jemaat diberi kesempatan kepada paduan suara PKB Jemaat GKI Rut Yenures untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.
1: Thank you.

Kesaksian dan pujiannya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani. Nyanyian rohani 158, bait 1 dan seterusnya, mengiringi jalannya pemungutan derma kita di saat ini. Sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan siapkan persembahan, dengarlah kata firman Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Isilah Tuhan hidupku, dan kata seterusnya.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian jauh-jauh manfu.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan jemaat bersama dengan dua pengucapan syukur dan satu perpuluhan yang dapat saya sebut. Yang pertama dari keluarga Tuhan, keluarga A Palagian yang mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak-anak terkasih di bulan September 2026. Yang kedua dari keluarga Tuhan, keluarga Kilion Manufandu yang mengucap syukur

Daya Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan, bimbingan, tuntunan yang kami rasakan di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih untuk napas hidup ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami bangga mempunyai Engkau Bapa yang luar biasa itu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji memuliakan Tuhan dan telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu dan menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan di mana kami ada. Dan jadikanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah ada dalam rumah-Mu yang kudus dan yang telah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kami memberi bukan membayar dari kasih penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kami. Tetapi kami memberi karena kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Yang terus memberi yang terbaik bagi kami. Walau kami tidak setia. Walau kami menyakiti hati Tuhan. Tapi kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya, tidak ada hentinya bagi kami. Terima kasih untuk semua yang baik. Lewat tugas kerja usaha dan pencaharian kami, ada berkat-berkat Tuhan yang Kau beri. Dan di saat ini kami memberi sebagai tanda syukur kami. Tuhan memberkati persembahan jemaat-Mu ini. Tetapi juga ada 3 keluarga yang mengucap syukur bahkan memberi perpuluhan. Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan keluarga Tuhan, keluarga Apalakian. Yang sangat mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Dengan bertambah usia bagi anak-anak di bulan ini, bulan September. Mereka sungguh merasakan Tuhan Yesus baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada begitu banyak sukacita syukur yang mereka rasakan. Untuk itu tetaplah ada bersama dengan mereka. Tinggal bersama dengan mereka agar kasih berkat tuntunan Tuhan terus ada bagi mereka. Dan mereka terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Semua pergumulan kehidupan keluarga Tuhan ini, hamba bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berperkara bagi mereka. Hamba juga berdoa bagi keluarga Tuhan, keluarga Kilion Menufandu, yang juga mengucap syukur atas bertambah usia bagi anak terkasih Makron Menufandu yang ke-9 tahun. Tuhan, berkat umur panjang Tuhan telah beri bagi anak terkasih ini. Untuk itu biarlah berkat kepintaran, berkat kasih, berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan terus ada bagi anak ini. Agar menuntun dia menjadi anak yang baik, anak Tuhan, anak yang kelak akan menjadi anak yang sukses di tengah-tengah jemaat ini. Dan kehidupan keluarga Tuhan ini menaikkan syukur kepada Tuhan. Hamba bawa dia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ada dan terus menyertai
kehidupan.

bersama dengan orang tua mereka. Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala hal yang jahat, dan berkat-berkat Tuhan terus tersedia bagi mereka. Hamba juga berdoa bagi kehidupan keluarga Tuhan, keluarga parokian yang telah memberi perpuluhan. Tuhan memberkati keluarga Tuhan ini, sebab ia menyadari bahwa 1/10 dari apa yang ia terima lewat berkat Tuhan, ia kembali memberi kepada Tuhan. Mari Tuhan terus menyertai, memberkati dalam setiap tugas kerja, usaha, dan pencahariannya. Dan berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan keluarga Tuhan ini, hingga mereka terus sadar bahwa apa yang menjadi milik Tuhan patut kami kembalikan kepada Tuhan. Semua pergumulan kehidupan keluarga Tuhan ini, Tuhan datang dengan sendirinya bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk semua yang baik Tuhan beri bagi kami di jemaat ini. Dan di saat ini sebagai jemaat Tuhan, kami sudah memberi persembahan, pengucapan syukur dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskannya, agar persembahan ini kudus dan diberkati Tuhan, dan dapat menunjang pekerjaan Tuhan di tanah ini, terlebih khusus jemaat terkasih, jemaat Rut Yenures. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola dari persembahan ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa seluruhnya bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Rut Yenures. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menjaga keluar masuk kami. Dan Tuhan tinggal bersama dengan kami, agar kami tidak terganggu oleh apapun, dan kasih penyertaan Tuhan tetap ada bagi kami. Kami diberkati Tuhan, kami dilindungi Tuhan, hingga dalam hari-hari hidup kami, kami terus merasakan Tuhan selalu ada bagi kami. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu janda duda, yatim piatu, anak-anak. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi mereka. Apapun pergumulan kehidupan mereka, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang melihat. Tuhan datang dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Beri yang terbaik bagi mereka. Hamba berdoa bagi semua kami yang di saat ini menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini hamba berdoa bagi PHMJ, mulai dari ketua sampai bendahara, tetapi juga semua anggota majelis penatua Siamas yang terus ada dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan beri kami setia, Tuhan beri kami taat dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Suami, istri, anak-anak, cucu yang terus menopang dari tugas pelayanan kami, hamba-hambamu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi BP unsur-unsur. Hamba berdoa bagi koordinator unsur di rayon masing-masing.
Hamba berdoa bagi pengasuh pengajar sekolah minggu. Hamba berdoa bagi pengelola Radio Mazda yang di saat ini ada dalam penyiaran. Tuhan memberkati. Biarlah di setiap penyiaran yang mereka lakukan ada kasih berkat dan semuanya bermakna bagi kehidupan pendengar yang mendengar dari Radio Mazda ini. Hamba berdoa bagi pemain organ. Hamba berdoa bagi ketiga kostum. Dan hamba berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Bukan saja di dalam rumah Tuhan ini, tetapi juga yang melayani Tuhan dalam pelayanan kasih bagi orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semua dan biarlah kami senantiasa terus mau melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Bapa di sorga, terima kasih. Ini kehidupan kami di sepanjang hari ini. Hamba percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun menjaga kami hingga hari ini akan menjadi hari keberkatan Tuhan bagi kami. Tetapi juga hamba berdoa bagi kehidupan kami dalam tugas kerja usaha dan pencaharian kami di minggu yang baru. Tuhan menjaga, membimbing, menolong kami hingga dalam sepanjang seminggu dan tugas kerja usaha dan pencaharian kami. Tetapi juga pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat. Ada kasih dan berkat Tuhan. Ini doa, syukur, dan syafaat kami, ya Bapa. Tambahkan apa yang belum kami pinta. Serta ampuni segala salah dan dosa kami. Dengar dan sauti doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi menjelang siang hari ini dengan memuji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat 425. Bait 1, 2, dan baitnya yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang dan kata seterusnya. Bait 3, saya undang jemaat berdiri dan kita terima berkat Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Amin.

Mari kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali.

Baik, pendengar, demikian sudah tadi kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gedung Gereja GKI Rotieno Resbia, yang mana sudah kita ikuti bersama dengan pelayan firman yang hadir menemani Anda untuk edisi pagi ini, pemimpin ibadah Ibu Pendeta Persila Sarewo. Ya, selamat memasuki Minggu Kerja yang baru, Tuhan memberkati. Dan pendengar, kini kembali kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani mengantar kita hingga tepat pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Congratulations saya ucapkan aja buat rekan saya Mbak Aini yang hari ini bertambah setahun usia yang ke-24 tahun ya. Semoga di pertambahan selalu usia ini makin cetar, makin yang terbaik, segala hal yang diperjuangkan terus berjalan, amin dan sukses selalu, amin. Oke, pendengar masih bersama Pro 1 Rari Biak, terus saya hadirkan menemani Anda di kebersamaan kita siang hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Eh, mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: sodium lauren sulfat. Saya etil paraben dan kami adalah
1: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
1: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Lin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awas sih, pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Karena

101,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi.

pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik. Karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was probably
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yang Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graftrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Graftrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terbiasa di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Pak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Berita pertama, komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen melalui layanan duka. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
2: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Lansenimbra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
3: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor, karena itu kasusnya banyak. Nah, kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Nah, kita berharap ini akan menolong masyarakat kita, karena ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat. Kami sudah alokasikan uang untuk itu, tapi nanti kami tinjau kembali. Kami alokasikan uang 1 miliar untuk layanan di Yapen, tapi kalau dia belum cukup, di perubahan kita akan menyesuaikan.
2: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Lansenimbra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
4: Kami memberikan apresiasi kepada dua pimpinan daerah, baik yang hari ini hadir secara langsung, Bapak Bupati Yapen, tetapi juga Bupati Waropen, di mana melalui sebuah kolaborasi

0: Biak ya, Pemarapen Superiori. Tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen atau Pemarapen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
1: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Nofor Markus Oktavianus Bansremra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suarko, serta sejumlah pejabat dari Kepulauan Yapen, Waropen, PJ Sekda Biak Numfor, para asisten bupati dan pimpinan UPD di lingkup Pemda Biak Numfor, Direktur RSUD Biak, BPJS Kesehatan dan BKK kelas 2 Biak berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
2: Tindak lanjut keluhan warga, Polres Biak Numfor perketat pengawasan BBM di SPBU. Polres Biak Numfor menindaklanjuti keluh kesah dan masukan masyarakat pada kegiatan Coffee Morning Presisi bersama Kapolres Biak Numfor, AKBP Arjuna Wijaya SIK, dengan berbagai elemen masyarakat yang digelar di Susbel Hotel Biak pada Selasa 15 September 2026 lalu. Polres Biak Numfor langsung bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keluhan terkait antrian panjang BBM di sejumlah SPBU dalam kota Biak tersebut langsung direspon Kapolres Biak Numfor, Mamri Arjuna Wijaya SIK, dengan memerintahkan jajaran Satreskrim untuk turun melakukan penertiban. Pengawasan langsung dipimpin Kasatreskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH bersama tim opsional Satreskrim di SPBU Rich Distrik Samova Rabu 16 September 2026. Kasatreskrim mengatakan banyak masukan masyarakat terkait antrian BBM sehingga pihaknya langsung melakukan monitoring untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan ini Polres Biak Numfor ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan mengerahkan personel lintas fungsi. Tim melakukan penjagaan dan pengaturan langsung di area SPBU, memeriksa kendaraan yang melakukan pengisian berulang, serta memberikan edukasi kepada operator SPBU agar mematuhi aturan pendistribusian sesuai ketentuan Pertamina. Petugas juga melakukan pengecekan untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Itu Daniel menegaskan kegiatan monitoring akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan antrian. Dalam kesempatan ini, Polres Biak Numfor menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran. Berita lainnya, UKSM diperkuat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Berikut laporan reporter Tri Rian.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmilowa, wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2020. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
4: Ini sangat penting dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datang Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya. Di tanah Papua Biak ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun.
3: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
5: Itu semua nanti ada di bawah

0: rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT namanya Balai Besar Pendidikan Mutu Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita.
1: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
2: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama Bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama UNICEF di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Sakarias Mailoa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi-stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
5: Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan hari ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompak anak-anak kita yang ada sekarang lagi merebak di mana-mana tidak akan terulang. Kejadian ini tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor, kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan. Tetapi yang paling inti, semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintah daerah, Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah. Itu hampir semua anak-anak kita datang itu tidak sarapan. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga di depan untuk SPPG 3T ini sangat penting, cerita. Karena kalau kota dan semua, mohon maaf, itu hampir semua itu anak-anak itu orang tuanya mampu.
4: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah meminta tim dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas MBG untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berjalan di Biak Numfor mulai dari kelengkapan persyaratan sanitasi hingga keberadaan ahli gizi. Ia menegaskan evaluasi ini penting dan harus dilakukan secara profesional tanpa pertemanan atau hubungan emosional dan jika kedapatan SPPG tidak sesuai aturan, maka program MBG ini harus dihentikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor Papua menuju Indonesia Emas 2045.
3: Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Urfu. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urvo Distrik Yendidore, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung Jumat 18 September 2026 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat, masyarakat kampung Urvo serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan dinas terkait di Kabupaten Biak Numfor. Forum tersebut diarahkan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine B. Wandosa SMSI saat membaca sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya penting dilakukan agar berbagai kebudayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat dan dijaga dan tidak hilang akibat perkembangan, pembangunan maupun perubahan sosial. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki setiap suku bangsa. Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat dan lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Rudolf Yap, menjelaskan pemetaan penggunaan bahasa ibu penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungan sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah. Menurutnya, keberadaan bahasa Biak sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan perlu mendapat perhatian bersama agar tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian.
6: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissvale Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yendidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
6: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
8: Nah, di sini terkait dengan pendataan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
6: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
9: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampus, ini datanya baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
6: Pendataan berbasis GeoPapua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
3: Berita tadi mengakhiri Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Arini, wakili tim pemberitaan, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

Baik pendengar, pukul 16:03 waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami cukupkan dengan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda saat ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menemani aktivitas adik-adik di sore hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

Baik, untuk dari sekolah minggu yang ada di rumah, demikian tadi rangkaian lagu-lagu sekolah minggu yang sudah dihadirkan menemani adik-adik semua di sore ini. Dan pendengar, sudah pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRB ya, kita di kebersamaan Biak sore ini, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Bahasa Cinta satu dari Samsons mengantarkan kita pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Sekian Cek Fakta Hoax, tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang

terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu dari Blackout dengan Resiko Orang Cantik sudah mengantarkan kita di menit ke-42 dari pukul 17 saat ini. Selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Jelang dikumandangkan salawat Nabi Beduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Aku

0: Rin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia, padahal sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14, dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian musik religi Islam yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Saat ini pukul 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, di program Biak sore ini. Dan nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita ikuti penyampaian warta berita Korwil selintas tanah Papua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar satu dari Marcel dengan tak akan terganti sudah mengantarkan kita saat ini pukul 18:31 waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami cukupkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan ruang info layanan masyarakat, akan kami bacakan satu pengumuman ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar, pengumuman berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata. Pengumuman berasal dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor ditujukan kepada sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Isi pengumuman dalam rangka pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan kebudayaan di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba bagi pelajar. Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan khususnya sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor mengenai pendaftaran lomba sebagai berikut. 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. 2. Lomba Paduan Suara tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. 3. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun informasi pendaftaran adalah sebagai berikut. Pendaftaran tanggal 24 September sampai dengan 30 September 2026, tempat Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Waktu pada jam kerja. Untuk informasi lebih lanjut terkait ketentuan dan teknis pelaksanaan lomba dapat menghubungi PIC. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, sekian untuk Ruang Info Layanan Masyarakat sore ini.
1: Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua selintas sepekan yang kami sampaikan untuk kebersamaan kita edisi hari ini 27 September 2026 bersama rekan Rizky Kurniawan.
1: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
3: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti, ya, diantaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
4: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
1: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih.
2: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum

0: Pimpinannya beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan. Namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambro merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
2: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambro meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambro, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
4: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan, orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat, baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
3: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut, termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut

0: Selama kurang lebih 13 tahun, Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata saat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
1: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
0: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
4: Tanggal 22 September, Selasa, 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bamus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
3: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
4: Pada prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Kalau skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan dua PPS. Itu lagi masih dipanggil hari ini dan besok. Setelah itu kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, saya selalu kepimpinan, biar kita tahu kondisi itu. Nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis itu. Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra, itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
3: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua, Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
5: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
3: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yotefa Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
6: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
3: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah AB Pura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
7: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang Nah, setelah satu bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sejak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk satu bulan sampai dengan dua bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
3: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Solia melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
3: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
8: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama. Itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali itu, sehingga kita peruntukkan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
3: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
6: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan, itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua, sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita, mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
3: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
2: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
9: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawoy. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy, di tanah yang 600 hektar yang kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat yang tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Nah, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak, dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu apa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura, di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
2: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
0: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman, yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
10: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi

0: Berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
1: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya, di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
0: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
3: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Nah, kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Nah, ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi Pan RB ini kan sangat penting.
2: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua dari RRI Jayapura. Anda kembali bersama kami di Prosat RRI Biak saat ini pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun berada, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Selanjutnya di kebersamaan Nabia malam ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sandiwara Radio dengan judul Selaras Rasa, produksi RRI Banten. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
1: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
1: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.

Yanti, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak Malam ini, edisi Minggu 27 September 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga selamat berkumpul bersama keluarga tercinta di hari pekan kali ini. Dan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja juga tetap semangat ya, karena kali ini saya Hanif ya berbani aktivitas Anda di malam hari ini, di Biak Malam ini. Dengan rangkaian musik, informasi dan juga program menarik selanjutnya akan kami hadirkan di Biak Malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini kami hadirkan dulu satu informasi menemani malam hari Anda. Dan juga kami selingi dengan rangkaian lagu-lagu di ruang dengar Anda. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 20:44 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda pendengar di malam hari ini. Ya, untuk Anda juga terkhususnya para pencinta kopi. Ya, pendengar, tahukah Anda yang mana kopi Gayo asal Aceh ini kembali mencuri perhatian di kancah internasional setelah masuk dalam daftar kopi terbaik dunia. Cita rasa khas, aroma yang kuat, serta karakter unik yang dihasilkan dari perkebunan di dataran tinggi Gayo membuat kopi ini mendapat pengakuan sebagai kopi terbaik nomor 1 di Asia dan menempati peringkat 5 di dunia. Ya, pendengar, prestasi ini semakin mengukuhkan kopi Gayo khas Aceh sebagai salah satu produk kopi Indonesia yang memiliki daya saing dan reputasi kuat di pasar global. Melansir dari laman CNN Indonesia, tak hanya di Asia, pendengar, kopi Arabica Gayo juga masuk dalam daftar kopi terbaik dunia. Kopi asal Aceh ini berada di peringkat 5 dalam kategori Best Coffee Beans in the World. Ya, pendengar, melansir dari laman Taste Atlas yang mengatakan kalau kopi ini dikenal memiliki rasa yang bersih, body sedang hingga penuh, serta tingkat keasaman yang rendah dengan karakter rasa herbal, earthy atau rempah. Ya, pendengar, salah satu hal yang ikut membentuk karakter kopi Gayo yakni tempat kopi tersebut ditanam. Yang mana kopi Arabica Gayo khas Aceh tumbuh di ketinggian sekitar 1200 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian ini ditambah tanah vulkanis dan iklim yang relatif sejuk membuat kawasan Gayo cocok untuk budidaya kopi Arabica. Ya, tak hanya itu, pendengar, Taste Atlas juga mencatat kopi Gayo khas Aceh umumnya diproses menggunakan metode giling basah atau wet hulling, teknik pengolahan yang banyak digunakan pada kopi Sumatera. Dalam proses ini, biji kopi dikeringkan sebagian ya sebelum kulit tanduknya dilepas. Setelah itu biji kembali dikeringkan hingga mencapai tingkat kekeringan yang sesuai. Ya, karakter itulah, pendengar, yang membuat kopi Gayo tidak hanya dikonsumsi di Indonesia. Kopi dari dataran tinggi Aceh ini juga dipasarkan ke berbagai negara di Eropa, Amerika Utara, dan juga di Asia. Sekian satu informasi menarik kami hadirkan di malam hari ini, pendengar, terkait kopi Gayo Aceh yang dinobatkan terbaik di Asia dan masuk dalam peringkat 5 di dunia.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 39 untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan.

0: diri ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Bapak, lahan tebu milik warga.
5: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
6: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
5: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong PMK Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
7: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
5: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolo, menyampaikan laporannya.
8: anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga

0: tidak yang
1: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Stoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Stoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
0: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
1: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Edi Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
2: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
1: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIGSENG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
5: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
4: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
6: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
4: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
7: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
8: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
7: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
9: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
7: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
10: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Diti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 21.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan salam jumpa kembali untuk Anda yang baru menyimak saran kami, pendengar secara langsung di 91,1 FM maupun Anda juga menyimak secara streaming maupun melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat ya di malam hari ini. Di akhir pekan untuk Anda juga yang lagi beraktivitas, yang lagi beristirahat, selamat malam saya untuk Anda semua. Ya, berdengar dua lagu nostalgia sudah kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di Golden Memory. Rangkaian lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia kami hadirkan ya menemani akhir pekan Anda. Seperti biasa pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda ya. Untuk Anda yang ingin request lagu menemani nuansa malam hari Anda, kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa request lagu-lagu nostalgia pendengar melalui WhatsApp kami. Ya, Anda tinggal chat saja ya, request lagu-lagu yang ingin Anda putarkan dan juga titip salamnya ya untuk sanak saudara ataupun ada keluarga yang memiliki hari bahagia di hari ini atau esok. Ya, Anda bisa tulis di WhatsApp, akan kami bacakan di ruang dengar Anda. Kami nantikan dulu di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa pendengar, kami hadirkan di Golden Memory dari pukul 21.30 menit hingga nanti jelang pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saya untuk Anda, kami sapa dari seputaran Sorido. Ya, dari seputaran Ritz yang ada di arah-arah Sospol juga, selamat malam saya untuk Anda. Ya, dari seputaran Kampung Baru juga, tak lupa kami menyapa, selamat malam. Ya, semoga apapun yang Anda lakukan ya di malam hari ini, semoga berjalan lancar, ataupun untuk Anda lagi berkumpul dengan keluarga tercinta. Ya, mendengarkan saran kami langsung di malam hari ini, kami nantikan kebersamaan Anda dengan request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ada di luar Biak, yang ada di Spiori, di Kepulauan, ya, dan juga di manapun Anda berada. Ya, ada di Numfor, yang ada di Jayapura, dan juga di luar Papua, di Sulawesi, di Jogja, dan juga di Sumatera. Ya, kami nantikan untuk bergabung kebersamaan hari ini ya, tak lupa juga di NTT, dan juga ada Ibu Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat malam saya untuk Anda. Ya, pendengar, kami nantikan dulu kebersamaan Anda sebelum kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Baik, namanya masih ada mengetik ya, kami nantikan saja dulu kebersamaan Anda di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang belum sempat melalui WhatsApp juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada kolom chat yang bisa Anda isi ya, untuk kami isi komentar yang ingin Anda sampaikan dan juga request lagu-lagu lawas di malam hari ini. Ya, kami nantikan saja ya di aplikasi RRI Digital ke handphone Anda, pendengar. Ya, untuk Anda yang belum unduh aplikasi RRI Digital, dapat Anda unduh dulu melalui Play Store maupun App Store.

Baik, berikan sambil kami nantikan ya untuk Anda request di malam hari ini. Kami hadirkan dulu reka lagu-lagu menemani malam hari Anda. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Satu lagu dulu kami hadirkan dari Ita Purnamasari.

Baik, pendengar, satu lagu Bintang Kehidupan dari Nirke Ardila mengantarkan kita di pukul 21.57 menit waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, untuk Anda para pencinta lagu-lagu dari almarhumah Nirke Ardila, ya, apalagi satu lagu Bintang Kehidupan ini, pendengar, ini merupakan lagu dan album legendaris ya dari penyanyi slow rock Indonesia Nirke Ardila yang dirilis pada akhir tahun 1989 hingga awal di tahun 1990. Ya, pendengar, sekelas informasi untuk Anda, mana lagu ini diciptakan oleh musisi kenamaan Didi Dores yang liriknya sangat menggambarkan keteguhan di tengah kerasnya hidup. Ya, jadi pendengar, untuk tahun rilis ini direkam dan juga diluncurkan sekitar akhir tahun 1989 hingga tahun 90 di bawah label rekaman Proyek Q dan Blackboard. Ya, ini terlihat dari popularitasnya, pendengar, yang mana album ini sukses besar di Indonesia serta Asia Tenggara dengan penjualan melampaui 2 juta kopi. Nah, serta pendengar, untuk meraih penghargaan dalam The Best Selling Rock Album di ajang BASF Awards tahun 90. Ya, pendengar, di kancah internasional membawa Nirke Ardila memenangkan The Winner of New Singers Contest di ASEAN Song Festival tahun 91 di Shanghai, China, lewat versi bahasa Inggris bertajuk Star of Life. Ya, pendengar, itu dia sekilas ya terkait kepopuleran salah satu lagu dari Bintang Kehidupan yang dinyanyikan oleh Nirke Ardila. Masih di Golden Memory, pendengar, masih kami hadirkan rangka lagu-lagu lawas lainnya menemani nuansa malam hari Anda. Saat sekarang di studio pukul 21.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp kami, pendengar, hingga nanti jelang pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saya sapa dulu ada Mama Aselina Acelo ya di Perumahan ASN di Mariendi. Selamat malam saja untuk Mama di sana. Ya, dan juga untuk Anda para pendengar Setia Pro 1 RRI Biak yang sedang memantau langsung ya dari arah-arah Mariendi. Ya, selamat malam saja untuk Anda. Terima kasih masih terus memantau saran kami. Ya, untuk Anda yang ingin kirim salam ya, titip salam di malam hari ini, kami nantikan saja untuk Anda. Silakan bergabung saya di WhatsApp kami ya, 0822-5163-4612, dan juga request lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Kembali dengan satu lagu kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dari Dian Piscesa.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik, pendengar, satu lagu dari Krisye sudah kami hadirkan ya, menemani malam hari Anda, dan saat sekarang di studio pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda. Baik, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu nostalgia hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami bacakan dulu satu pesan masuk. Terima kasih banyak dari Mama Aselida Selo ya di Perumahan ASN Mariendi. Ya, selamat malam. Pesan lagu dari Christine Panjaitan dengan judul Jangan Simpan Tangismu. Terima kasih dan selamat bertugas. Siap, terima kasih untuk Mama Aselina Selo di Perumahan SN Mariendi. Ya, satu lagu dari Christine Panjaitan dengan judul Jangan Simpan Tangismu. Baik, saat lagi akan kami putarkan untuk Anda dan kami nantikan kembali ya untuk Anda yang belum request lagu di malam hari ini, kami nantikan saja pendengar. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk telepon biasa ya, ini masih mengalami kendala ya. Kami imbau untuk Anda bisa langsung bergabung di WhatsApp kami ya secara daring. Ya, Anda bisa langsung request lagu-lagu di WhatsApp ya, dan juga titip salamnya kami nantikan dulu di 0822-5163-4612.

Baik, berikan jika belum ada, kami hadirkan langsung dulu ya satu lagu rekasan dari Mama Aselina Cello yang ada di seputaran Mariendi. Satu lagu dari Christine Panjaitan dengan judul Jangan Simpan Tangismu. Selamat malam kami ucapkan dan selamat berdekatan.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan untuk Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas yang sudah kami hadirkan menemani malam hari Anda, ya untuk edisi Minggu 27 September 2020 ada. Ya, berikan untuk Anda terlewatkan, kami nantikan kembali di esok hari di jam yang sama pada pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam Pesona Nusantara. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah menemani malam hari Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Sansun Romawa atau dalam bahasa Biak bermakna memakaikan baju kepada anak-anak merupakan salah satu acara adat suku Biak di Papua. Upacara adat Sansun Romawa merupakan bentuk penghargaan kepada pihak om atau paman dengan cara memakaikan baju pada keponakannya sebagai bentuk berkat atau restu di dalam kehidupannya. Sansun Romawa merupakan upacara resmi atau pesta adat yang bisa memakan waktu lama untuk mempersiapkannya. Acara adat ini dilaksanakan tidak bergantung pada usia anak, namun lebih pada kesiapan keluarga, sehingga tidak jarang pula pesta adat ini dilaksanakan ketika si anak telah remaja, bahkan dewasa. Tradisi ini merupakan simbol pada masa lampau, di mana jauh saat masyarakat suku Biak belum mengenal agama di kehidupan mereka, peran om atau paman diyakini bisa memberikan dampak bagi sebuah keluarga.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Viera mengantarkan kita di pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan pada pukul 23.57 kami cukupkan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Hanif, mewakili rekan bertugas panjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Senin 28 September 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI BIA kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Senin di 28 September 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, terimalah salam hangat kami, Pro 1 RRI BIA, dan tetap Merdeka.

siang, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz, ataupun Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Saya Stefani Kumambo menemani Anda pagi ini pendengar dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Menemani Anda di sepanjang pagi ini pendengar ya, di Senin awal pekan di 28 September 2026. Mengawali kebersamaan kita di pagi ini pendengar, seperti biasa Lentera Hati kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani akan menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Kita akan awali pagi ini dengan Lentera Hati untuk rangkaian lagu-lagu rohani pilihan untuk Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Halo RRI Bia. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda buletin sepekan di pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama rekan Ririn Arini.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Berita pertama, komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen melalui layanan duka. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
2: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
3: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor, karena itu kasusnya banyak. Kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Kita berharap ini akan menolong masyarakat kita, karena ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat. Kami sudah alokasikan uang untuk itu, tapi nanti kami tinjau kembali. Kami alokasikan uang 1 miliar untuk layanan di Yapen, tapi kalau dia belum cukup, di perubahan kita akan menyesuaikan.
2: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
4: Kami memberikan apresiasi kepada dua pimpinan daerah, baik yang hari ini hadir secara langsung, Bapak Bupati Yapen, tetapi juga Bupati Waropen, di mana melalui sebuah kolaborasi kebijakan yang dilakukan oleh beliau-beliau, mungkin pemerintah daerah Yapen Waropen, itu juga kami Biak, dan juga masyarakat. Kita tadi baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa rumah sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dari mana saja, tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi rumah sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
2: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko, serta sejumlah pejabat dari Kepulauan Yapen, Waropen, PJ Sekda Biak Numfor, para asisten bupati dan pimpinan OPD di lingkup Pemda Biak Numfor, Direktur RSUD Biak, BPJS Kesehatan dan BKK kelas 2 Biak berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
1: Tindak lanjut keluhan warga, Polres Biak Numfor perketat pengawasan BBM di SPBU. Polres Biak Numfor menindaklanjuti keluh kesah dan masukan masyarakat pada kegiatan Coffee Morning Presisi bersama Kapolres Biak Numfor, AKBP Arjuna Wijaya SIK, dengan berbagai elemen masyarakat yang digelar di Susbel Hotel Biak pada Selasa 15 September 2026 lalu. Polres Biak Numfor langsung bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keluhan terkait antrian panjang BBM di sejumlah SPBU dalam kota Biak tersebut langsung direspon Kapolres Biak Numfor, Mamri Arjuna Wijaya SIK, dengan memerintahkan jajaran Satreskrim untuk turun melakukan penertiban. Pengawasan langsung dipimpin Kasatreskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH bersama tim opsional Satreskrim di SPBU Rich Distrik Samova Rabu 16 September 2026. Kasatreskrim mengatakan banyak masukan masyarakat terkait antrian BBM sehingga pihaknya langsung melakukan monitoring untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan ini Polres Biak Numfor ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan mengerahkan personel lintas fungsi. Tim melakukan penjagaan dan pengaturan langsung di area SPBU, memeriksa kendaraan yang melakukan pengisian berulang, serta memberikan edukasi kepada operator SPBU agar mematuhi aturan pendistribusian sesuai ketentuan Pertamina. Petugas juga melakukan pengecekan untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Itu Daniel menegaskan kegiatan monitoring akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan antrian. Dalam kesempatan ini, Polres Biak Numfor menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran. Berita lainnya, UKSM diperkuat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Berikut laporan reporter Tri Rian.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2020. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
6: Ini sangat penting dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datang Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya. Di tanah Papua Biak ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun.
5: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
7: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat ini? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT, namanya Balai Besar Pendidikan Mutu Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya subdal UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di kesehatan punya puskesmas, yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemarin.
5: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
1: Pemerintah Daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
8: Pemerintah Daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama Bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama sama UNICEF di Swissbel Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Sakarias Mailoa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi-stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
6: Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompak anak-anak kita yang agak sekarang lagi merebak di mana-mana, tidak akan terulang kejadian ini, tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan. Tetapi yang paling inti, semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintahnya Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah, itu hampir semua anak-anak kita berdata itu tidak sangat baik. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga di depan untuk SPPG 3T ini

0: Ikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor, Papua menuju Indonesia Emas 2045.
1: Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Urfu. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung Jumat 18 September 2026 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat, masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari pemerintah Provinsi Papua dan dinas terkait di Kabupaten Biak Numfor. Forum tersebut diarahkan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine B. Wandosa SMSI, saat membaca sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya penting dilakukan agar berbagai kebudayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat dan dijaga dan tidak hilang akibat perkembangan, pembangunan maupun perubahan sosial. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki setiap suku bangsa. Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat dan lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Rudolf Yap, menjelaskan pemetaan penggunaan bahasa ibu penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungan sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah. Menurutnya, keberadaan bahasa Biak sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan perlu mendapat perhatian bersama agar tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian.
2: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissmill Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yendidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
2: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermi Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan

0: Kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
1: Nah, di sini terkait dengan pendataan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools begitu, tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
0: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
2: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung, ini datanya baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
0: Balaran berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
3: Berita tadi mengakhiri buletin sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Arini, wakili tim pemberitaan, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI di pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan masih menemani Anda pendengar di program Biak Pagi ini, Biak Arwoine, di Senin awal pekan di 28 September 2026. Kami mohon perhatian untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini pendengar dengan menghadirkan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor ditujukan kepada sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Isi pengumuman dalam rangka pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia atau FBBM tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan kebudayaan di Kabupaten Biak Numfor. Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba bagi pelajar. Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan khususnya sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor mengenai pendaftaran lomba sebagai berikut. 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. 2. Lomba Paduan Suara tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. 3. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun informasi pendaftaran sebagai berikut. Pendaftaran dibuka pada tanggal 24 September sampai dengan 30 September 2026 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Untuk informasi lebih lanjut terkait ketentuan dan teknis pelaksanaan lomba dapat menghubungi PIC. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Ya, satu buah pengumuman pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat untuk pagi.

0: baik.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Biak pagi ini, biak arwo ini.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak di Biak pagi ini, Biak Arwo ini. Selamat pagi, Arwo Bibie. Terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami di pagi hari ini ya. Senin pagi pendengar, walaupun dini hari tadi sepertinya langit bergemuruh ya. Tapi gini pendengar, mataharinya tidak malu untuk menampakkan sinarnya, menyemangati kita ya di awal pekan Senin, minggu kerja yang baru, walaupun jelang akhir bulan. Semangat pagi semuanya yang bersiap untuk jalani aktivitasnya di hari ini ya. Di Senin pagi pastinya sudah mulai bersiap, karena biasanya Senin pagi identik dengan apel pagi, upacara pagi ya. Yang pastinya mungkin di antara Anda sudah mulai siap untuk bergerak ya. Sudah mulai siap untuk mengantarkan anak sekolah dan akan lanjut ke tempat tugas. Yang pagi ini mungkin masih menikmati sarapannya pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ada yang mungkin baru bangun? Waduh ya. Semoga saja tidak telat ya, tidak sampai terlambat. Dan untuk Anda yang mungkin sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir tehnya di pagi ini ya, satu informasi untuk Anda. Ya, berbicara seputar kopi ya, pendengar, kopi ini memang merupakan salah satu minuman favorit yang sering dikonsumsi untuk memulai aktivitas di pagi hari. Tidak heran banyak orang yang terbiasa minum kopi setelah bangun tidur karena dianggap mampu untuk menghilangkan rasa ngantuk dan meningkatkan semangat beraktivitas. Tapi pendengar, tubuh kita sebenarnya mengalami berbagai proses alami ketika baru bangun pagi ya. Dan waktu konsumsi kopi ini menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas kafein di dalam tubuh kita. Karena itu penting ya untuk memahami kapan timing yang tepat, waktu yang tepat untuk kita menikmati secangkir kopi. Ya, lantas kenapa minum kopi setelah bangun tidur seringkali tidak dianjurkan? Ya, menurut penjelasan yang dikutip dari Bloom Health and Wellness ya, tubuh kita secara alami ini mengalami peningkatan hormon kortisol sekitar 30-45 menit setelah bangun tidur. Nah, hormon ini biasanya berperan membantu tubuh kita menjadi lebih waspada dan siap untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di mana peningkatan kortisol di pagi hari sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh kita ya, yang dikenal sebagai cortisol awakening response. Proses ini membantu tubuh kita bertransisi dari kondisi tidur menuju ke keadaan yang lebih aktif ya, tanpa membutuhkan zat perangsang dari luar. Nah, kalau kita minum kopi setelah bangun tidur ya, kandungan kafein dalam kopi ini bisa memberikan efek stimulasi tambahan, dan akibatnya tubuh kita menerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus, yakni lonjakan kortisol alami dalam tubuh plus kafein yang baru kita konsumsi. Ya, kondisi ini pendengar disebut-sebut ya kurang ideal karena tubuh kita belum memanfaatkan secara maksimal ya kortisol alami yang sudah tersedia. Nah, atas dasar itu sebagian ahli menyarankan untuk menunda minum kopi setidaknya 60 menit hingga 90 menit setelah bangun tidur. Nah, dengan cara tersebut tubuh kita punya kesempatan untuk menggunakan energi alami terlebih dahulu yang memang sudah disiapkan tubuh kita sebelum memperoleh tambahan stimulasi dari kafein. Selain itu, menunda minum kopi setelah bangun tidur juga disebut-sebut bisa membantu menjaga energi lebih stabil sepanjang hari. Nah, setelah kadar kortisol mulai menurun, lalu kita minum kopi, nah kafein ini bisa bekerja sebagai pendukung energi sehingga efeknya ini bisa lebih terasa ya, berkelanjutan hingga menjelang siang. Jadi kalau Anda mungkin bangunnya dari pukul 5 tadi ya, wah bolehlah, sudah waktunya untuk minum kopi. Tapi kalau baru bangun tidur, mungkin bisa dipending dulu ya, biar lebih semangat lagi dan efeknya tidak sia-sia ya. Baik itu yang kortisol alami yang ada dalam tubuh kita, nah ini jangan sampai kita tabrak lagi dengan kafein dari secangkir kopi. Kalau Anda ingin lebih tenang ya, mungkin mengganti kopinya dengan teh ya. Ini juga bisa
menjadi cara biar lebih tetap santai di pagi ini. Ya, berbicara seputar teh, saya hadirkan satu dari Tulus, teh hijau.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Hey, mendengar pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kami informasikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 7 nanti akan kami hadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta. Satu tembang masih kami hadirkan untuk Anda, satu dari All Saints, Black Coffee.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi DKI Jakarta, menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga kayak gitu.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Pas sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium.
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya. Tapi ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya.
4: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa berasnya mungkin ya beras umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi rangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya, 3 kucing. Ya 7 tahun lah, biasanya di klinik sih karena kebetulan ada buka untuk umum makanya ya udah bawa sekalian aja.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-Pesan Hari Ini Untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima, Rumah Baca Bayi Jauh serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa, serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
13: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
14: Monolog kami itu pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul gitu, kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, aduh orang ini berkuasa, dan kita harus apa, harus segan gitu, dan apapun yang dia mau kita harus apa, kita turuti.
12: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
15: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut, dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya.

0: merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
1: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
0: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
2: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
0: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
3: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
5: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
6: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya?
7: Seminggu.
6: Seminggu ke depan. Ya. Kira-kira ada targetnya, Pak? Dapat berapa gitu?
7: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
6: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
7: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
6: Kapan, Pak?
7: Setelah terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
5: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
8: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
5: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
9: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
10: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel

0: Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru, khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
1: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
0: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
2: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
0: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

satu dari Discord ya, featuring Bunga Citra Lestari. Pendengar pagi hari ini ya, mengantarkan kita saat ini pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar bersama kami di program Biak Pagi ini, Biak Arwini. Di Senin pendengar ya, awal pekan jelang akhir bulan ya. Kita sudah di 28 September 2026. Anda yang kembali jalani rutinitasnya di pagi hari ini ya, selamat pagi Aro Baby, yang mungkin baru tiba di tempat tugasnya, kembali dengan aktivitasnya di hari ini jelang akhir bulan ya, karena di pekan ini juga kita memasuki hari-hari terakhir di bulan September, sekaligus di pekan ini juga kita akan memasuki bulan ke-10 di Oktober 2026. Walaupun sudah di penghujung bulan ya, semoga saja tidak mengurangi semangat Anda untuk jalani aktivitas ya di pagi hari ini. Cuacanya walaupun terlihat berawan tapi cukup cerah ya. Mataharinya juga bersinar cukup terang di pagi hari ini ya. Jadi pastikan Anda tetap semangat untuk jalani aktivitas di hari ini. Ya, pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, juga informasi menarik di sepanjang pagi ini pendengar, hingga nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita kemari. Ya, marilah terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bia. Masih ada rangkaian musik dan informasi, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik masih kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini di Senin 28 September 2026. Cuacanya kalau di seputaran studio mulai mendung pendengar ya. Mulai terlihat awan gelapnya muncul dan mulai entah ya apakah hari ini akan turun hujan ataukah mendungnya hanya numpang lewat saja. Tapi apapun cuacanya di hari ini tetap semangat ya. Ya mungkin baru pergi, baru mau pergi untuk beraktivitas walaupun mungkin kelihatannya terlambat ya. Mungkin Anda bisa sedia payung sebelum hujan ataupun bisa sedia jaket ya sebelum Anda beraktivitas di pagi hari ini. Ya, mendengar cuaca yang beberapa hari terakhir ini sering berubah-ubah ya. Dari yang panas terik tiba-tiba hujan, ataupun yang dari pagi hujan tiba-tiba siangnya panas terik. Tidak jarang pendengar membuat kita rentan ya terkena yang namanya influenza atau terkena flu. Mungkin kita pernah mendengar ya ada yang namanya influenza tipe A. Dan ternyata influenza yang satu ini tidak bisa kita anggap sebagai batuk pilek biasa. Ya, infeksi ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dan bisa meningkatkan resiko komplikasi termasuk pneumonia. Di mana virus influenza A ini diketahui dapat mengganggu pertahanan tubuh sehingga bakteri lebih mudah masuk ke paru-paru hingga berkembang menjadi pneumonia. Di mana demam merupakan salah satu gejala yang bisa muncul pada infeksi influenza A. Nah, lantas seperti apa ciri demam yang harus diwaspadai sebagai gejala influenza A? Ya, beberapa ciri demam yang harus kita waspadai ya. Yang pertama yaitu demam tinggi. Ini adalah gejala awal influenza A yang menyerupai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA lainnya. Di mana salah satu gejalanya adalah demam tinggi yang disertai dengan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu demam ini perlu diwaspadai apabila muncul bersamaan dengan gejala pernafasan seperti batuk dan pilek. Nah, kondisi ini bisa menyerupai batuk pilek biasa sehingga perlu diperhatikan perkembangannya. Nah, apabila batuk pilek disertai demam ini berlangsung selama 3 hari, maka pastinya kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya berat atau sesak nafas. Dimana pemeriksaan diperlukan ya, pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti penyakit sehingga pasien bisa memperoleh terapi yang sesuai. Ya pastinya mendengar kalau Anda punya gejala demam, batuk pilek yang lebih dari 2 hari atau bahkan memasuki 3 hari, segeralah pergi ke fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas atau langsung pergi ke rumah sakit atau dokter ya. Apalagi kalau ada beberapa tanda bahaya yang harus kita waspadai seperti sesak nafas ya atau kesulitan bernafas, penurunan kesadaran, dehidrasi, nyeri dada, ataupun kondisi semakin memburuk. Lalu kita yang sehat mendengar. Nah, untuk Anda yang tetap sehat di hari ini, pastinya kita juga harus mencegah ya, jangan sampai kita tertular flu influenza A ini pendengar. Caranya sederhana ya. Kalau mungkin Anda juga saat ini sedang mengalami flu ringan ya, bisa pencegahannya memakai masker agar jangan sampai menulari orang lain ya. Kita juga yang sehat bisa gunakan masker ketika mungkin kita pergi ke tempat-tempat umum ya yang rawan terjadi penularan virus khususnya influenza A ini. Jangan lupa juga cuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir ya sebelum kita makan ataupun sesudah kita beraktivitas. Ini penting sekali. Dan juga pastinya untuk menambah daya tahan tubuh kita ya, makan makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan juga buah-buahan, dan yang terpenting adalah perbanyak minum air putih. Itu dia pendengar sedikit informasi ya, ciri demam yang harus diwaspadai sebagai gejala influenza A yang saat ini juga lagi merebak ya.
Jadi jangan sampai dianggap batuk pilek biasa, apalagi jika kondisinya ya ini semakin mengkhawatirkan. Masih menemani Anda pendengar pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 9. Tepat pukul 9 nanti kami akan hadirkan untuk Anda di Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: hadir kami dengar informasi terakhir dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.